0: ar sabar kahle mix ar suka ka lekar stylist agar fam sar kahle je john the big babe ko ranta ko shirmar kar se bukor jujulama ar se ila kar se mla ham sar tar mix ar e ba ar sabar kor chuka kahle ma cheleni Elon wana kwa ekolo imunlo utolo beri mixer wale swa kwa famba tamana ba na majita ba abla majita the boss ukuba kota kuba ba karbang sabra zala leso ay soro leso manda ngu tere soro kunta kama imunlo ekabeke leso nenga fikana kuma soro kusen fika kwa rabu dwalo amser tara mixer wale nile kama mixer sabra famba sungo mina na wana mixer kunta fikana kwa ralia yance buno kono kuma nung pezi kajisar fam mina nile mina the jam of rafa mr party loko fikana plane falo ne plane falo gera maish nika kungzang nile kama mixer sabra kan fikana kashere maish wara mixer wale zere kuko katle ukora tle mina the jam Akashiani mo, anke sasa nake nkuwe nguna namga sarasi tisa ngusi sharanza kama sisi sarota. Eka, shonzo 106.0 XFM. Eno gome nkuwa kachle audio stream kater bulda dot jisarfm dot co dot zere. Kaske tani tolmer. Leve famba shungo la kungu ringi sarika nambara 060875942. Jara ku, wan kumar ku eka misho sasa kama tao just mungu sano na urku telo rako. Kaske, wasungu ringi kubana tamera la kungu ringi sarika nambara 060875942. Hey, ayirin njani ukhe the vele bamkhomi njani mayele ya vik bakhona bangwana la qingweni la tsi mo sungula ku just mungisonona la ayi
1: ti tikeri hehli la
0: le mitwa kahle la hehli la
1: no no mtsani su buteli
0: en kezo zinendle isekani Jesus name the love each other. Thank you, Baba. Ham sir tara mixer no nga skoda ka tara kwa tara ka number 060875942 tlhile ba kona la ka WhatsApp mixer ka number le ifana ka 060875942 ko bana ntambi ngwan la I look there in cash I look shumen so no mara no tsema ko a inge isibere ku ba hendla so tsi tlhabela una mola ai ai
1: Eh, in dalam semua kita akan menyelesaikan perkara marana. Kita akan menyelesaikan semua ini. Ya, kalau kita semua ini belum pun diterima, mesti ambil berbeza. Nah, ini adalah bawa kerja ama mampu lakukan alat alat yang penting juga. Kita
0: susun saja sekarang.
1: Mama.
0: Rokoja.
1: Ay, cuci babu.
0: Ay, memilih babu.
1: Oh,
0: no. Thank you, Baba. Hey, it's also some mixer. No, and land the canabar 060875942. And Konaka Shanway, Sham Kaske. Hey, what do I mean? What big maybe Kashin government? Tabila.
1: Wow.
0: Tabu Tabas is.
1: I think I'm not going to be
0: done. This just Kashin Lakandin Danla.
1: I thought
0: that's all. Kisses and Tessa Garbab.
1: Thank you.
0: Danko.

twisisa ku ri why says shandle kahle kahle avo va ku sendeni ka message hala Rustenburg leni ku ri hayi khona man ya va rungulela loko hi fika kwala mara otherwise ke hi rero risimu leriya mi nge te hi ta famba hi rona mahungwini n'wina vayingiseri va mina unfortunately hi boheke ku va hi khe hi vuya hi roho hikokwalaho ka nkarhi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wi hi maha ku hi joyina hayi ha mi amukela mani lomu mi va ku mi ri kona kasi mathevula va ku mi ni rungulela miyelani wa mina eyi timhaka ta kona

waitiba nyoka xana ke simura kahle kusuka kahle ka Hennessy engwe na vanyiseri va mina va kurhandeka it's only 24 minutes past 11 loko hi kumaku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana loyi mbaku mukhimeni yingisela merikwani kasi ni minike kahle risimu leri sukaku kahle le eka khulubi loko a ku xivongo engwe na vanyiseri va mina va kurhandeka otherwise ke mina na n'wina ta va khehisa sweswo emahlweni ni ta mi niketa kahle erisimu leri nga ta va ri kherehisa kahle emavhengeleni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke 060-8875942 mina na n'wina ta va khehisa so emahlweni risimu ri kusaka kahle ka Dr. Thomas Chauke loko va ku ri wo tiyisela

0: xivangetela masiku ya ku hanya manaveleliwa hi xero nhlahla ka nkurhi swi fasoke swimuwini tanko
1: happy birthday eka kokwana wile xigwatsu n'wanuna wo koma n'wanuna wo endla tibatla batla ya yena yi va yi tiyini swinene hambi makhamba ma lava ku ta yi bayihamele hi matsandzeka aka mapuve na nayivhi manthosi aka mapuve na man violet na mbewu mihlanga aka siendhani na hinkwavo lava besteyaka xikwembu a xi va katekisi swinene a va naveleliwa hi Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendhani mapuve block 18 cut
2: una vaingiseri va mina va kurhandzeka loko a ri mina ya mina ndzi yima ni yi rimile ku ta fika kwala otherwise ke va ku happy birthday ka papa na n'wana body abel na xikhongelo maluleke esifasonke ha right minaveleriwa kahle hi Dennis Hlungwana esifasonke va ri happy birthday otherwise ke n'wina vaingiseri va mina va kurhandzeka mina na n'wina hi ta va khe hambanisa sweswo n'wina vaingiseri va mina va kurhandzeka 060-875-942 nombara riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle hi yo kasi www.gsrfm.co.za that's our audio streaming n'wina vaingiseri va mina kasi ke TikTok page ya xitichi xikan'we na Facebook page ya xitichi @gsrfm hi leswi mina n'wi khe famba kahle hi swona n'wina vaingiseri va mina va kurhandzeka 106.0 Gandlati xihondzo le ka Grand 4 mukasi ke mfambe kahle na mina le eka TikTok page ya mina @marilynpirita.